ngbereke ka inge ka gibu melo bisi asilama ba bebe ibibumo maiki bu darubu nke uko babanda tu meyure bu mugari ndebi ba darubu parukwa ikabudo benke udite basukumu centre dar al quran al karim darubu nke udite centre dar al quran al karim ngbereke miata wa ke udite mima darubu mere mera bara bibe sonsi buko pin bu meyure ba pin bu megari ndebi ba darubu parukwa Centre d'art al Quran al Karim Migum Badurduke Bubenke Usomaturiwa Ndankwa Sibiti Batru Sru Noba Nesin Son Nobundi. Menna Bebe Bibumo Ideika Benisa Damigum Babuwa Bubu Darubun Keum Yesonsi. Sabi Bagina Kukeu Kwabi Kayensa Bi Babu Bekuruaba Mara. Arwa Bibasa Gina Kuba Keukwa Ben Centre d'art al Quran al Karim Migum Banwe Budiban Ben Gina Kuntre Sera Giruneni Bulletin de Notie Baban Kayen Amasuwa Ben Sora Sisina Mara Buko Makabu Son Siru Kosina Ngwa Ben Sora Kanuni yari nkirin de ginaku benkeo dite mima yembiru buko bibe darubun sonsi yemma san francais menenti babu beri migun ba bibe bandakbu darubun gire bu yore babanda makbu francais ngire bu yore nde menwene yembiru so bibe basan babatro keo damu maba kinumo saka saba na ne bu darubun meri benkeo dite mi babu airu wukia sa gina kundi mena asibiti kasuma bu buko kubanda ne ndeme ba done momigum babanda ke yesu nde menwene ambenke udite dar al quran al karim kasu agbembere kem pave yemo antro pave yeno nyino ge undi so aya gera wenno nge ogia kusuban sunso aye ayemo mia benke udite dar al quran al karim yawa kuima akme ibu kankara susuwa itare o kamtia ne nobairu nobu nobairu nobatia nobu yiru nobaita 01 47 57 65 28 ngume kamtia noba ne nobu nobu ne ita nobairu kam noba ne 01 95 54 37 09 kuima akme ike udite ndiete alfa zuberu zato inu susi ko pe obe dabal ke yankire nde me nu ami ka centre d'art al quran al karim sube hem bibu gusun so ason si ngwa baba ndaban pia buku ederi